0: na kago gizi
1: na kaldota
2: salki urfi
3: hita
4: dan ma pa
3: hilolo adola
4: hita
3: hita
4: hita
3: hita.